0: Itu dia pilihan pertama Sobat Global ya. Kita punya CGR featuring Endang Sukamti. Iya, asik. Jadi kalau misalkan kalian suka banget sama lagu ini, boleh banget dipilih di pilihan pertama ya Sobat Global ya. Pilihan keduanya ada pemicu. Ada apakah kita pilihannya hari ini ya? Ada di pilihan kedua, kita punya lagu yang lagi ngetren banget sekarang, yaitu apa? NPD Sempurnanya Aku. Dan kalau misalkan kalian suka sama lagu ini, buat aja di pilihan kedua ya Sobat Global.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

dirimu. We go back NPD ya sobat global ya. Kalau misalkan kalian suka sama lagu yang NPD ini, bel-belus jadi vote di pilihan kedua ya sobat global ya. Sekali lagi pilihan pertama kita punya Endang Sukamti featuring CGRA ya. Dan itu versi berduet. CGR kan ada 3 orang plus Endang Sukamti. Jadi dibilang duet juga ya, bisa dibilang duet juga ya. Dan kenapa Mica pilihin lagu ini sobat global? Karena memang Mica tuh temanya ini adalah lagu-lagu yang dinyanyikan oleh boyband yang namanya itu terdiri dari 3 huruf, CGR dan juga NPD ya. Jadi kalau misalkan kalian suka banget sama lagu-lagu ini, pilihan pertama we got Endang Sukamti featuring CGR ya. Dan pilihan kedua we got NPD Sempurnanya Aku. Dan di sini ada yang bilang request Kak Mica nyanyi. Requestku mana Kak? Mana Kak? Ya ampun. Nanti deh. Kalau misalkan ada yang menang Mica nyanyiin bagian refnya gimana? Ayo ya. Jadi jangan lupa langsung saja ya kasih tahu Mica mau vote nomor 1 atau nomor 2 langsung saja sobat global. WhatsApp kita sangat terbuka di 081 330249090 sobat global ya. Pagi Kak Mica ikutan vote nomor 1. Boleh. Abis ini request lagu Jerika, Bagaimana Aku Tidak Baik-Baik Saja. Oh boleh banget. Nah sobat global, kalau misalkan kalian mau request-request lagu, boleh banget. Mica sangat open dengan per request-requestan ini. Ya, kalian boleh request lagu di WhatsApp kita juga 081 330249090. Tapi jangan lupa dipilih dulu ya, mau vote nomor 1 atau nomor 2. Nah sambil menunggu dari kalian, kita mau play requestan dari Kak, siapa nih? Dari Kak Reza ya. Tapi sambil menunggu kita Mica cariin dulu. Mica mau kasih tahu temanya kita hari ini ya sobat global ya. Tema kita hari ini adalah Mica sedang terbuka dengan kalian. Kira-kira kalian itu lebih suka temanya apa nih? Karena Mica ada dua. Yang pertama itu tentang permantan-mantanan. Aduh, kenapa ya bahas mantan terus? Mica belum move on kah? Bukan ya. Jadi kayak ini mau melupakan gitu loh. Maksudnya cara yang dilakukan untuk melupakan mantan itu adalah topik kita yang pertama. Atau topik kita yang kedua, gimana caranya kita itu lepas dari orang yang narsistik. Bukan narsistik sih. Gimana caranya kita lepas dari orang NPD? Atau mungkin kita itu pernah punya pengalaman karena kita percaya diri kita jadi dapat orangnya. Mica lebih fokusin ke NPD sih sebenarnya.

Jadi kalau misalkan Sobat Global pengen bahas mantan atau mau bahas NPD-an, boleh banget kasih tau Mica ya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Oh, judulnya emang bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja ya? Baiklah. Karena kita baik-baik saja hari ini, kita mau play lagu Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Jadi Sobat Global jangan lupa langsung saja kalau misalnya kalian mau vote. Yang pertama tadi Mica mau recall-recall lagi, pilihan pertama ada CGR EA, yang kedua ada NPD Sempurnanya Aku. Kita mau play requestan dari Kak Reza. Jadi Sobat Global jangan lupa langsung vote pilihan pertama atau pilihan kedua ya. Langsung saja ke WhatsApp kita di 081 330249090. Sambil kita ditemani sama Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Jangan kemana-mana.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Dengan 10,9 Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Guys, Genji Pai dari Jacobis Kongguan Group bakal hadir di PRJ Jawa Timur. Dapetin paket promo lengkap, mulai paket dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Mau yang seru dan limited, ada paket blind box Genji dengan hadiah yang cute dan random. Giant Bag Genji dengan tas eksklusif launching, sampai Giant Bag Beastar dengan tas lucu yang limited.
2: Selain itu, Genji Pai juga launching dua varian rasa baru, yaitu Genji Sweet Cheese dengan keju gurih yang crunchy dan Genji Caramel yang manisnya pas dan bikin ketagihan. Dengan packaging 70 gram dan akan diperkenalkan secara spesial.
1: Dan gak cuma itu, bakal ada launching Beastar, biskuit susu yang renyah dipadukan dengan real fruit jam untuk memberikan sensasi rasa buah yang seru di setiap gigitan.
2: Terus yang gak kalah seru nih, nantikan flash sale discount di booth Genji. Dengar-dengar akan ada 10-10 promo gede-gedean pokoknya. Dan hari-hari lainnya juga ya. Catat, mulai tanggal 8 sampai 18 Oktober di Grand City Exhibition Hall 2, nomor 5 PRJ Jawa Timur. Pokoknya gak bakal rugi deh, ajak juga keluarga dan teman. Genji Pai, share the love.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan?
4: Oh, jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang,

0: Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Global FM Surabaya,
4: now.
5: Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio, Sobat Global. Satu single dari GKT48, Rhapsody ya. Nah, hari ini kita mau bacain WhatsApp dari Sobat Global. Kira-kira mau vote pilihan pertama atau pilihan kedua nih? Bagi Kak Mica, mau vote nomor 1, boleh banget. Halo Kak, aku mau request nomor 1 dong, karena spesial banget buat aku. Boleh. Hai Kak, aku Ais. Halo Ais, aku mau dengerin yang nomor 2, boleh? Kak, aku mau nomor 2. Oh my god, banyak banget loh yang pilih nomor 2. Halo Kak, request sesuai topik NPD lah. Oke, nomor 2 ya. Kak, aku mau nomor 2. Jadi langsung saja ya Kak ya, default nomor 2, gak mau lagi aku yang lain. Oke, kirain Kak Mica yang nyanyi. Woy, ngapain Mica nyanyi? Bukan penyanyi nih. Amin, doain ya jadi penyanyi ya. Ya udah deh, karena kita udah temu pemenangnya, langsung saja di pilihan di segmen battle song kita pagi ini, pemenangnya adalah MPD with Sempurnanya Aku. Nah Sobat Global, karena yang menang MPD, hari ini kita mau bahas tentang bagaimana sih caranya kalian tuh menghadapi orang-orang MPD, dan kalian rasa kalau misalkan NPD itu ada nilai plus atau negatifnya enggak? Maksudnya pro cons-nya apa? Kasih tahu Mica dong, langsung saja ke WhatsApp kita Sobat Global di 081-330-249-090 ya. Sambil kita ditemenin sama pemenang battle song kita pagi ini, yaitu NPD Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan, sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio, Sobat Global. Hari ini kita mau bahas tentang yang tadi, gimana. Ada nggak yang punya pengalaman menghadapi orang-orang NPD ya? Kalau Mica sendiri, Mica tuh pernah berhadapan sama orang NPD, Sobat Global. Jadi kenapa Mica bilang NPD? Karena dia itu emang self-center lumayan orangnya. Buat yang nggak tahu, self-center itu artinya merasa dirinya adalah pusat dunia. Persis ya seperti boyband NPD itu ya. Iya. Ya, dia tuh kayak gitu, Sobat Global. Mereka tuh ngerasa kalau misalnya mereka itu adalah pusat dunia, mereka enggak perlu orang lain, dan mereka itu merasa ya udah, kan ini hidupku, suka-suka aku gitu. Ya enggak apa-apa sih kalau merasa kayak gitu, tapi kan kalau merugikan orang lain enggak banget ya. Nah Sobat Global, kebetulan waktu itu Mica tuh ada di satu kepanitiaan. Terus habis itu Mica ketemu sama orang NPD tuh gara-gara gini. Jadi Mica itu kan pernah ikut organisasi, terus ikut kepanitiaannya. Dan di momen itu ada satu orang yang dia tuh sebenernya jago banget, udah diakui oleh dosen-dosen gitu kan, kalau misalkan dia itu emang jago desain gitu. Tapi memang pada momen itu dia itu menurut Mica tuh kayak pengen banget dipuji, kayak oh my god, kamu keren banget, udah sering berkolaborasi dengan dosen-dosen gitu. Sehingga ketika dia gak dapat itu dari kelompoknya Mica atau teman organisasinya Mica, dia itu langsung ngerasa kayak apa nih, kok di sini gue gak dianggap nih, parah banget gitu. Nah jadi dia itu benar-benar yang gak ngurusin desain, yang menurut Mica tuh dia kan jago ya di desain, tapi dia tuh gak bersikap seperti dia itu adalah orang yang jago desain gitu. Karena memang di momen itu dia harusnya ngerjain beberapa desain di situ, dan dia mangkir dari tugas-tugasnya. Jadi dia memang benar-benar kayak ya udah aja sih, kayak gak mau ah ngerjain gitu. Tapi dia tuh ngakunya kayak ya aku ada kendala desain gini-gini-gini, karena aku ngeditnya harus perfect, aku harus gini gitu. Ternyata dia emang males aja sih, dan NPD juga, dia itu setiap selesai ngerjain satu desain, kalau bilang ih bagus banget, iya soalnya aku udah biasa berhadapan dengan gini gitu. Dan mulailah kita bersama teman-teman Mica itu langsung mengambil kedua tangan kita dan menutup telinga. Nah kalau Sobat Global sendiri pernah nggak ketemu sama orang NPD, mungkin di tempat kerja, mungkin juga temennya kalian, atau mungkin ada yang pernah ketemu gitu temennya, atau cerita temennya, atau bahkan mungkin kita lihat orang sekitar kita ini kayaknya NPD nih, boleh banget kasih tau Mica Sobat Global di 081330249090 ya Sobat Global ya. Tapi memang di sini Mica tuh mau ngasih tahu dulu sama Sobat Global semua, buat yang nggak tahu, NPD itu bukan new pusat dunia seperti Kak Kev, Mario dan juga Nikki ya. Tapi NPD di sini tuh adalah seseorang yang punya gangguan kepribadian, atau bisa disebut dengan narcissistic personality disorder ya Sobat Global ya. Jadi ini tuh memerlukan kesabaran yang tinggi, komunikasi yang tegas, dan juga batasan-batasan yang jelas untuk melindungi kesehatan mental kita juga. Jadi jangan salah Sobat Global ketika

kita berhadapan dengan orang-orang yang punya gangguan kepribadian, kita tuh bisa juga kena mental gitu. Nah, cara untuk menghadapi orang NPD gimana tuh Mica? Jadi Mica baca nih dari websitenya Bank Sinarmas, katanya kita tuh bisa punya beberapa cara untuk menghadapi orang NPD. Ini datanya diambil dari Alo Dokter ya Sobat Global ya. Jadi katanya tuh kita bisa melakukan batasan-batasan yang jelas gitu loh Sobat Global. Gimana tuh batasan-batasan yang jelas? Ya kita bisa tentukan gitu, apakah kita bisa bilang enggak sama orang-orang yang narsis ini. Kemudian juga jangan kewanjing emosi gitu ya, jangan memprovokasi orang-orang seperti ini. Tetap tenang, tenang adalah kunci ketenangan plus IQ kalau kata Gen Z mah. Global juga bisa pakai komunikasi yang tegas dan juga asertif ya. Sampaikan perasaan atau penolakan itu dengan tenang, sopan, tanpa membuat dia merasa tersinggung. Jadi tidak menyinggung egonya dan memicu perdebatan yang panjang. Kemudian juga jangan gantungkan harga diri itu pada mereka. Jadi kita harus pahami dulu di dalam mindset kita bahwa kritik atau merendahkan dari mereka itu cuma cerminan ego mereka yang mungkin bisa dibilang rapuh ya, bukan value dari diri kita gitu. Jadi gak usah diambil hati kalau kata simpelnya mah ya. Terus yang terakhir, kalau misalkan kita memang menghadapi orang-orang NPD seperti ini, mungkin yang sudah mengganggu sampai tingkat atas, ya saranin aja dia untuk berkonsultasi ke profesional ya Sobat Global ya, bisa psikolog, psikiater. Dan itu tuh bisa dimulai dari mungkin kalau misalnya malu ya langsung offline gitu, kita punya aplikasi kesehatan seperti Alodoc dan Halodoc dan Alodokter gitu ya Sobat Global ya. Jadi kita tuh bisa menghadapi orang-orang NPD itu dengan cara-cara yang demikian. Nah Sobat Global, punya gak teman NPD? Kasih tau Mica dong, maksudnya punya gak pengalaman dengan orang-orang NPD? Kasih tau Mica ya Sobat Global di 081-330-249090. Sekali lagi 081-330-249090. Nah ini ada dari Kaopan, katanya sebaliknya aja kak, pancing aja orang NPD biar semakin seru. Seru kalau orangnya suka dengan perdebatan, tapi kalau misalnya orangnya cinta damai, jangan deh kata Mica ya, bisa memicu sakit kepala. Aduh pusing kepala begitu. Malah nyanyi. Ya begitulah Sobat Global, Mica tungguin ya Sobat Global cerita-cerita tentang orang NPD dan cara kalian menghadapinya. Langsung saja ke WhatsApp kita ya Sobat Global, dan kita akan ditemani sama satu single dari Bestial, Pompey. Jangan kemana-mana.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio, one single from MLTR, Sleeping Child. Ya, Sobat Global, ini tuh lagunya keluar tahun 93. Ada nggak yang udah lahir tahun 93? Nah Sobat Global, Mica mau baca ini WhatsApp dari Sobat Global semua. Katanya kau open nih. Nah aku suka berdebatan katanya. Dia tuh suka berdebat sama orang-orang NPD katanya Sobat Global. Ya ampun, nono ya kak, memancing emosi dan membuat kita itu jadi pusing gitu. Pusing kepala, pusing tujuh keliling ya. Nah ini dada dari Kak Senteng katanya, pernah kak, pernah gimana tuh ketemu sama orang NPD-nya? Waktu itu ke kelurahan untuk minta surat domisili kalau gak salah. Petugasnya ruwet. Terus sama abang aku dimarahin dan Pak Lurahnya namanya instansi Pak Lurahnya bilang namanya instansi pelayanan rakyat, harusnya tahu kerjaannya. Jangan menunda apa yang bisa dilakukan saat ini. Ah, apa mau nunggu mau deadline baru kerja? Kalau gini ganti aja orang biar langsung saya laporkan. Oh my god. Langsung ditindak tegas ya. Berarti sama kayak yang bisa bacain tadi, cara mengatasi orang NPD di poin pertama ya Sobat Global ya. Mau request lagu Beautiful in White-nya Westlife ya kak. Musim kawin, banyak undangan. Gaji sebulan habis buat kondangan doang. Oh my god, emang lagi musim kawin ya Sobat Global? Maksudnya musim menikah, banyak orang-orang yang menikah kak. Mica kok gak pernah diundang kondangan ya? Nah, kalau Mica mau dong info kondangan, siapa nih Sobat Global yang mau menikah nih, kasih tau Mica dong, mau dong diajakin. Nah abis ini Sobat Global, Mica mau bacain lagi ya. Nah ada nih dari Kak Afril. Halo Kak Afril, selamat pagi. Halo Kak Mica katanya. Selamat pagi apa siang nih? Mungkin pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang boleh. Ya katanya aku pernah berhadapan sama orang NPD. Capek banget, energi kita kekuras abis kalau dekat orang itu. Betul, Mica setuju, sepakat, sependapat. Katanya apapun yang kita lakukan jadi gak tenang, karena pasti jadi bahan salah atau omongan nantinya ke orang. Dan bilang bahwa masih lebih baik saya. Bener banget lagi, relate. Pernah suatu hari orang ini menginap di rumah. Dan dia memanipulasi dan menceritakan hal-hal yang tidak-tidak kepada orang lain supaya diri dia terlihat lebih bagus dan tidak berdaya. Dia itu korban. Berarti dia mainnya playing victim gitu ya kak ya. Mainnya playing victim. Terus, apakah aku dan mamaku marah? Awalnya iya, tapi lama-lama terbiasa. Hitung-hitung belajar gak cepat bereaksi akan sesuatu. Lama-lama jadi terbiasa kalau dia ngomong apapun juga seadanya jawab gak tahu. Intinya jawaban yang bisa selesai dan menghindar dengan cepat. Nanggepin orang NPD intinya kudu punya stok mengerti lebih sih. Jadi anggap aja orang itu gak waras. Soalnya kalau kita nganggap orang ini normal, kita tuh yang jadinya gak waras gitu loh. Bener banget lagi, kalau misalnya kita nganggap orang NPD waras, kita dong yang gak waras ya. BTW kamu request lagu dong, lagunya Nadine Amiza yang judulnya Di Akhir Perang. Soalnya lagu itu ngena banget buat LDR Surabaya Jakarta nih. Makasih Kak Mica. Kak April ini lagi LDR Surabaya Jakarta. Oke, habis ini Mica puterin. Tapi benar banget loh kata Kak April nih. Memang orang NPD tuh biasanya, orang NPD tuh trik-triknya itu ya biasanya nanti kita itu akan di jadiin bahan omongan atau bahan salah ke orang-orang dan bilang bahwa dirinya tuh lebih baik daripada kita gitu loh. Who hurt you bro? Kadang aku tuh mikir gitu Sobat Global, Mica juga mikir gitu. Kayak siapa sih yang nyakitin kamu, makanya kamu tuh sampai bikin seolah-olah kita yang salah karena kamu ngerasa kamu tuh insecure sama diri sendiri. Mungkin gitu kali ya orang-orang NPD nih, kita gak tahu ya. Coba yang lain cerita dong gimana tanggapannya sama orang-orang NPD. Kasih tau Mica dong sekali lagi di WhatsApp kita di 081-330-249-0090 ya. Mica mau bacain nih, ada lagi dari BTW yang request-request lagunya nanti Mica puterin ya Sobat Global ya. Ini dari ada Kak Pipi. Hai Kak, apa nih topik hari ini? Kak April, aku juga kayak kakak LDR Surabaya Jakarta katanya. Hahaha.
LDR Surabaya Jakarta, tapi katanya Kak Pipi udah putus. Gimana tuh? Oh dulu ya, dulu katanya Kak Afril tuh sama banget kayak Kak Pipi, soalnya dia tuh LDR dulu Surabaya Jakarta. BTW Kak Pipi, hari ini topiknya tuh gimana caranya kita tuh ngadepin orang-orang NPD. Kalau misalnya kakak mau cerita-cerita boleh banget ya, ditungguin ya. Nih Kak Opan mana nih? Rival, kawan-lawannya ini sudah datang nih. Bagaikan air dan api, kata Mica mah. Okay. Sambil menunggu ya Sobat Global, kalian siapa tahu masih punya cerita-cerita tentang menghadapi orang-orang NPD. Mungkin Mica abis ini tuh mau puterin lagu-lagu requestan dari Sobat Global semua. Tadi tuh ada yang Westlife ya, Westlife Beautiful in White, karena katanya lagi musim kawin. Tapi coba bayangin deh Sobat Global, kalau misalkan kalian tuh nikah sama orang NPD, gimana caranya kalian menghadapi orang itu gitu? Apakah kalian memilih untuk mungkin dengan menikah dengan aku dia akan berubah, atau mungkin aku akan mengubahnya? Kasih tau Wicca doang tanggapannya gimana ya. Siapa tahu kalian tuh punya panggilan untuk merubah orang lain. Boleh banget kasih tau Wicca Sobat Global. Sekali lagi di 081 330 249 090 ya. Ini Mica cari Beautiful in White Westlife. Itu memang dari Westlife ya penyanyinya Beautiful in White. Sama tadi ada Nadine Amiza di akhir perang. Oh my god, ini lagu-lagunya lumayan menyentuh hati ya. Di akhir perang. Oh my god, belum ada. Oh ada. Sobat Global, sambil nungguin respon dari Sobat Global semua, kira-kira ada yang mau cerita. Sekali lagi buat yang ketinggalan topiknya itu, gimana caranya kita menghadapi orang-orang NPD. Apa tuh NPD? Narcissistic. Apa ya tadi? Narcissistic personality disorder. Iya, benar-benar. Narcissistic personality disorder ya. Apa itu narcissistic personality disorder? Itu tuh adalah sebuah penyakit mental yang ditandai dengan kepedean mampus. Kepedean mampus, terus juga merasa lebih hebat dari orang lain dan haus perhatian dan pujian ya. Banyak orang NPD tuh enggak sadar kalau dianya NPD. Jadi kalau misalkan kalian pernah berhadapan sama orang NPD, kasih tau Mica sekali lagi ke WhatsApp kita ya Sobat Global di 081 330 249 090, sambil kita ditemani sama satu single dari Nadine Amiza di akhir perang. Jadi jangan kemana-mana.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Nine Global FM, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio, Sobat Global. Itu tadi requestan ya, satu single. Ternyata penyanyinya bukan Westlife, itu Shane Villan, Beautiful in White ya. Katanya ini ada dari Kak Avril nih, buat Sobat Global yang lagi menghadapi orang-orang NPD. Katanya, kalau menurutku sih cara ngadepin pasangan yang NPD itu, kan tadi Mica ngasih study case nih. Kalau misalkan kalian tuh amit-amit deh, tapi dipertemukan sama orang-orang NPD dan kebetulan pasangan kalian NPD, itu kira-kira apa yang kalian lakuin? Katanya jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan secara jujur, namun tetap tenang dan tidak memancing konflik, Sobat Global. Karena kita harus menjaga harga diri dan kesehatan mental. Jangan biarkan dirimu terus-menerus disalahkan atau dimanipulasi, kata Kak Avril. Nah, kalau misalkan Sobat Global gimana? Oh, Shin aja yang ya. Iya benar, adanya adanya yang Shin. Sorry ya, yang Westlife belum ada, nanti Mica tambahin deh. Sorry. Kenapa sih jadi kayak canggung gitu, kayak kita habis berantem gitu loh, Mica ada canggung-canggungnya. Aduh. Ini ada nih dari Kak Apip nih. Kak, gimana ya? Aku juga ngerasa kadang aku NPD. Jujur gak bisa berkata-kata. Jujur gak bisa berkata-kata banget. Ini mah ya. Katanya, Kak, gimana ya? Aku juga ngerasa kadang aku yang NPD. Kadang aku merasa cantik banget, makanya aku akan memuji diriku sendiri sepanjang hari. Waktu itu aku pernah tuh seharian bareng sahabat-sahabatku sepanjang hari dan aku bilang, ya ampun aku cantik banget, kok aku cantik banget ya. Tapi itu bikin aku semangat sih dan makin sayang sama diriku sendiri. Tapi in case ya, kalau aku lagi ngerasa cantik banget, kadang bangun pagi aku doa terus senyum-senyum bilang sama Tuhan, kok aku cantik banget ya Tuhan. Jujur gak kuat banget. Tapi NPD-nya ini baik menurut aku. Jatuhnya ini bukan NPD sih, tapi kayak self love. Lebih ke self love. Karena kalau NPD tuh, dia itu harus perhatian tuh dari orang lain, bukan harus perhatian dari orang lain dan membuat orang lain ngerasa rendah diri. Jadi dia merasa jauh lebih baik dengan merendahkan orang lain. Gitu NPD yang dimaksud, bukan NPD yang kayak gini. Tapi gak apa-apa, ceritanya lucu banget, bisa menyemangati kita pagi ini. Jadi Sobat Global, tips dari Kak Pipi, kalau misalnya kalian tuh ngerasa kurang semangat hari ini, langsunglah puji diri. Berkaca, ambil cermin, dan pandanglah wajahmu sendiri. Katakan, aku cantik banget ya hari ini, aku ganteng banget ya Rene, aku kayaknya kelihatannya calon orang sukses nih, miliarder nih, gitu. Tapi Sobat Global, kembali lagi ya, menurut aku memang cara menghadapi orang-orang NPD itu kita harus banyak sabar. Banyak sabar ya, ibarat kata kalau orang-orang sekarang tuh bilang yang waras ngalah, kalau kata Mica mah. Nah, mungkin segitu aja tapi kita tentang per-NPD-an. Besok kita mau bahas apa lagi, boleh dong kasih tau Mica Sobat Global, langsung saja ke WhatsApp kita ya, 081-330-24-9090. Jangan lupa Sobat Global juga kalau misalkan mau updated info dan lain-lain, boleh banget langsung saja follow Instagram kita di globalfm.id. Oh sorry, Global FM Surabaya. Kalau misalkan mau dengerin kita via streaming, langsung saja ke www.globalfm.id. Nah begitu aja Sobat Global, hari ini Mica mau pamit. Udah jam segini juga, terima kasih udah nemenin Mica dari jam 6 sampai jam 9 ini. Dan Mica mau ingetin lagi untuk kalian jaga kesehatan, stay happy, stay healthy, dan jangan lupa dengerin terus 99.9 Global FM, Female and Family Radio. Bye bye, sampai ketemu lagi besok.

0: Obal, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
1: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now female and family radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pemerintah komitmen perbaiki tata kelola dan perkuat pengawasan program MBG. BGN komitmen benahi tata kelola MBG untuk jaga kualitas dan tepat sasaran. Badan Gizi Nasional atau BGN berkomitmen membenahi tata kelola program makan bergizi gratis, termasuk memperbarui kerjasama dengan mitra dan dapur SPBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pembenahan dilakukan untuk menghilangkan potongan yang tidak diperlukan serta mencegah praktik yang merugikan mitra. Sudaryono menegaskan, pihak yang tidak memiliki kontribusi dalam pelaksanaan MBG tidak akan dilibatkan. BGN juga mengatur ulang skema insentif, memperjelas jam kerja kepala dapur, serta membuka kanal pengaduan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, evaluasi dilakukan agar penerima manfaat lebih tepat sasaran, dengan fokus pada wilayah 3T serta peningkatan keamanan dan kebersihan dapur. Ia juga menegaskan, SPPG perlu menyerap bahan baku dari desa setempat untuk turut mendorong perekonomian daerah. Sementara itu, pemerintah perluas cakupan MBG, penyempurnaan program perkuat ketepatan sasaran. Program makan bergizi gratis atau MBG hingga awal Oktober 2026 telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat. Pemerintah terus menyempurnakan pelaksanaan program melalui penataan distribusi, penguatan standar kebersihan dan keamanan pangan, serta reformasi tata kelola Badan Gizi Nasional. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, realisasi anggaran MBG selama 8 bulan mencapai Rp134,2 triliun. Rupiah. Menurutnya, pembenahan BGN termasuk kewajiban sertifikat laik hygiene sanitasi, penutupan SPPG bermasalah, serta penataan wilayah 3T dan kelompok prioritas membuat program semakin tepat sasaran. Dalam APBN 2027, BGN mendapat alokasi Rp240,2 triliun rupiah dengan

0: Rp232,8 triliun difokuskan untuk pemenuhan gizi nasional. Program tersebut ditargetkan menjangkau 72,4 juta penerima manfaat dan terus diperluas serta disempurnakan.
1: You're still listening 90.9 Global FM. Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya FM dan Family Radio. Selamat siang, selamat global. Hai, ketemu lagi bareng sama Anda seperti biasa di yang namanya Request Time Area. Jadi buat sobat global untuk siang hari ini yang pengen request, langsung aja kasih tahu sekarang juga di 081-330-24-9090.

0: 107.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Female and Family Radio.

persis kayak kata Lalahuta sama Tobar gitu kan, itu gak apa lagi. Intinya adalah yang namanya kesempatan untuk bisa nge-request lagu yang kamu suka, udah nana buka gitu kan ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kasih tau requestan kamu sekarang juga boleh di 081-330-2490. Kayaknya udah masuk buat siang hari ini, ada seorang Ariska. Hai, selamat siang Ariska, katanya pengen dengerin lagunya Noah yang Walau Habis Terang. Boleh tidak Mas Tano? Boleh dong, aman aja ya. Ada siapa lagi nih? Boleh, ini ada seorang sebentar, Nasus lagi, Nasus ya. Siang kan Ano, Nasus nih mau makan siang dengan apa? Dengan kamu bisa nggak? Ah? Sorry ya. Aku barusan makan, serius aku barusan makan mie, sobat tobal ya, mie Jawa ya kan, mie goreng Jawa, mantap rasanya. Di depan kantorku ada namanya mie goreng Kadir, beh enak banget tuh. Mampir lah sobat tobal gitu kan ya, siapa tahu aku bisa mentraktir dirimu ya kan, gas. Requestnya TLC yang Spurs ada enggak gitu kan ya, kalau enggak ada NCT yang beatbox ya, karena usiamu apa, pengen tahu aja. Nah sebentar ya, sabar ya. Ini kalau buat requestannya coba aku carikan dulu, kalau ada bakal aku putarkan, kalau nggak ada bisa diganti yang lain nanti, oke? Okay? Untuk sionya Nano sendiri, Nano itu kalau nggak salah ya, sionya itu adalah sio kuda, bu. Ya kan? Kuat nggak tuh? Strong nggak tuh? Brrrr, ya. Kalau kamu apa Nasus sionya, kalau boleh tahu ya? Kalau sionya Nasus apa, boleh kasih tahu sama Nano untuk siang hari ini ya. Selamat siang, ini ada seorang siapakah dikasih nama dong sayangku ya, katanya pengen dengerin lagunya Muse yang Starlight. Oke, siap. Udah aku siapin buat kamu ya. Kasih nama biar kita bisa lebih kenal satu sama lain ya. Kalau Nasus katanya adalah Sio Naga. Widididididi. Apa tuh, bisa dijelasin enggak artinya Sio Naga itu kayak gimana? Karena setauku ya, Nana itu kan Sio Kuda. Katanya Sio Kuda itu adalah pekerja keras, katanya begitu. Kalau Sio Naga kayak gimana tuh? Apakah dia bau naga? Sorry. Bercanda loh ya, bercanda ya kan. Atau yang kayak gimana tuh Nasus, boleh diceritakan gitu kan ya. Sio Naga tuh seperti apa tipenya ya. Sambil kasih tahu requestan kamu, boleh banget sobat tobal langsung aja kasih tahu sekarang juga di 081-330-2490. Kayak lagu yang satu ini yang udah di request sama seorang Ariska. Kita punya Noah dengan Walau Habis Terang gitu kan ya. Next bakal ada requestan dari gak ada namanya tadi, Muse dengan Starlight gitu kan ya. Pastiin saya cedera sampai jam 2 siang, coba di request time area Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Nggak sobat global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru. Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.
7: May I have your attention? Waktunya dengerin soundtrack enak.

90,9 Global FM, Surabaya Female and Family Radio. That was Ray dengan Where Is My Husband, Sobat Global. Taken from the album This Music May Contain Hope, ya. Spesial aku putarkan buat Sobat Global siang hari ini yang lagi matengin request time area Global FM, Female and Family Radio. Yuk, yang mau request langsung aja kasih tahu sekarang juga boleh, Sobat Global, gitu kan, digas kan. Gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, ya. Tadi Nasus, abis ini bakal aku puterin lagunya gitu kan ya, yang apa tuh namanya, NCT yang beatbox ya, oke. Okay. Ada siapa lagi? Boleh, ada seorang Wawa nih katanya pengen dengerin lagunya Tulus ya. Salam buat Bunda Umi sama Mama Hani juga, cintaku Wandi. Sorry, cintamu ini yang mana ya? Bunda Umi, Mama Hani, atau Wandinya? Nah, iya kan? Sorry, kok ada 3 orang Wawan itu? Ini jadi pertanyaan buat aku ya. Kenapa ada 3 orang ya? Atau mungkin salah satunya aja, atau yang mana yang sebetulnya cintamu gitu loh. Kasih tahu sama Nano, boleh. Selamat siang, ada seorang Anita. Buat siang hari ini katanya pengen dengerin lagunya Reza yang Aku Wanita. Boleh Mas Nano, boleh dong. Ya sabar, ini udah aku siapin gitu kan ya. Bakal aku petakan satu persatu untuk siang hari ini, Sobat Global, spesial untuk kamu yang lagi mantengin yang namanya request time area di tanggal 8 Oktober 2026. Gajian aman, Sobat Global, gajian aman. Aman ya, sepertinya aman lah, insya Allah, bismillah, aman. Tapi ini ada satu yang gak aman ternyata, Sobat Global, ada seorang Davina Karamoy yang ternyata ya kan gagal berangkat haji gara-gara kasus salah satu travel umroh dan juga haji. Bayangin ya, dia tuh harus Davina Karamoy harus menghadapi kenyataan pahit terkait rencana ibadah haji barengan sama ibunda ya. Bintang film Ipar Adalah Maut itu ternyata sudah nyetorin uang muka sampai ratusan juta, lebih tepatnya adalah 178 juta Sobat Global. Tapi ternyata keberangkatannya sekarang terancam tertunda gara-gara kasus dugaan penipuan yang menyeret biro perjalanan ini. Nah, travelnya ya, travelnya bermasalah. Jadi ini buat Sobat Global nih ya, yang mau mungkin ibadah ke Tanah Suci, bebas dimanapun itu kan ya. Maksudnya mau ke Mekah Madinah kah, atau mungkin ke Yerusalem, atau mungkin kemana gitu ya. Pastikan pakai tour yang bener ya, yang track recordnya itu jelas ya kan. Jangan asal percaya aja Sobat Global. Takutnya kayak Davina Karamoy gini, gimana? Udah bayar 170 juta tapi gagal berangkat loh, he. Tapi kita berangkatin pastinya buat Sobat Global yang lagunya ada di playlist kita gitu kan, gaskan, yuk langsung. Jadi buat Sobat Global yang mau request, langsung aja kasih tahu boleh sekali lagi di nomor kita di 081-330-24-90. Ya, lagu yang satu ini bakal aku putarkan spesial buat seorang Nasus dari NCT Dream dengan beatbox. Coba di request sama Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: May I have your attention? Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pembohong besar gitu kan ya, dari seorang Imagine Dragons luar biasa spesial buat sobat-sobat yang hari ini di yang namanya Request Time Area Global FM Female and Family Radio. Masih ada kesempatan sekali lagi buat Sobat Global ya, buat ikutan request boleh banget ya. Ini ada seorang David nih, katanya mau dengerin lagunya Bondan Prakoso, bisa dong diputer Sheshe. Bisa, Fit ya, pengen dengerin lagunya Bondan yang apa tapi. Bondan tuh kan banyak banget ya lagunya ya. Iya kan, ada Maknyus, sehari-hari itu Bondan Winarno ya, maaf. Apa, lagunya Bondan yang apa gitu? Maksudnya coba kasih tahu ya, yang lebih spesifik gitu kan. Biar aku juga nggak salah muterin ya gitu loh ya. Coba ya, aku cekin dulu yang ada di playlist kita ada apa aja untuk Bondan Fade to Black ya. Ini kita punya Kita Selamanya, Ya Sudahlah Tak Sempurna. Gimana kalau misalkan kita putarkan Ya Sudahlah, apakah kamu mau atau tidak, kasih tahu ya. Selamat siang, aku mau sapa lagi boleh. Ini ada seorang siapakah? Ada seorang April. Hai April, apa kabar? Sehat April? Kalau kata April, katanya pengen dengerin lagunya Jenny yang Love Hangover. Oke, siap. Nice gitu kan ya. Sambil jangan kemana-mana Sobat Global, pantengin terus yang namanya Request Time Area. Karena abis ini Nona bakal ngajakin Sobat Global untuk bisa yang namanya topang topik siang ya. Apakah topik kita buat siang hari ini kira-kira? Makanya jangan kemana-mana, di sini aja ya, barengan sama Nano di yang namanya Request Time Area. Siapa lagi boleh? Selamat siang, ada seorang Toyibah. Hai Toyibah, apa kabar? Sehat ya. Kalau kata Toyibah adalah siang Nano, siang. Mau request lagunya Rosa yang Kepastian. Ada atau enggak ya? Coba ya, aku cariin dulu ya. Kalau ada bakal aku putarkan spesial buat dirimu seorang sayangku, oke? Okay? Rosa yang Kepastian, Teh Ocha ada atau tidak? Rosa yang Kepastian, coba aku ketik dulu, Rosa. Rosa ini kita punya ya, banyak sebetulnya ya kan. Ini ada wanita, ada yang nada-nada cinta, ada yang tercipta untukku, hati yang terpilih, ayat-ayat cinta, sakura, ku menunggu, malam pertama, ya kan. Nah, kalau lagu yang diminta sama kamu, itu yang tadi judulnya adalah apa ya? Kepastian ya, kayaknya masih belum ada di playlist kita sih. Gitu, jadi bisa diganti yang lain boleh ya. Coba gak kasih tahu requestan yang lain, lagunya Rosa boleh, oke? Sambil ketemu dulu barengan sama satu lagu yang udah di request sama seorang David untuk siang hari ini. Kita punya Bondan Prakoso barengan sama Fade to Black, and this is Ya Sudahlah.

0: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: set.
1: 90,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio. Masih barengan sama Rana Sobat Obal di yang namanya Request Amaria Global FM Surabaya ya. Apa nih kalau kata seorang Thoyyibah, lagu ganti lagunya Ungu yang di sini untukmu. Nah, ini enak nih Ungu nih ya kan. Ungu nih enak nih. Itu kalau enggak salah lagunya yang kayak gini enggak sih? Maksudnya kayak yang masih di sini itu kan sih? Menunggumu. Ya enggak sih? Enak tuh lagu, enak tuh. Ntar ya, ini kita cek dulu, ada nih di sini untukmu, ada ya di sini untukmu ya, betul ya, iya di sini untukmu, oke siap ya, ini udah siapin buat kamu ya Thoyyibah ya. Sambil sobat obrol buat siang hari ini, sambil apa namanya, dirimu masih bisa ikutan request lagu juga ya, kira-kira buat siang hari ini lagi pengen dengerin lagu apa sih gitu kan, sambil bisa ikutan juga yang namanya topang topik siang-siang. Tapi kita siang hari ini adalah ngebahas tentang yang namanya masakan ibu, Sobat Global. Widididididi, kok dalam banget ya Nano, dalam dong ya kan. Apalagi sama yang namanya orang tua gitu kan, apalagi ibu ya kan. Itu kan pasti kayak, oh bunda ada dan tiada.

Sebutin satu masakan ibumu yang paling kamu suka dan alasannya kenapa kamu suka sama masakan ibumu yang satu ini ya. Di 081-330-2490-90 sambil ditemenin sama satu lagu dari Ungu yang udah di request sama seorang Toyibah untuk siang hari ini. Kita punya di sini untuk musim global spesial di request time area.

0: 101.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Selamat siang Sobat Global, masih bareng sama Rando buat siang hari ini di yang namanya Request Time Area Global FM, Female and Family Radio. Kita masih ngomongin tentang yang namanya topang, topik siang-siang buat siang hari ini. Kita masih ngomongin tentang yang namanya masakan ibu Sobat Global ya. Coba sebutin satu masakan ibu yang kamu tuh suka banget ya. Bahkan mungkin Sobat Global kamu tuh kangen banget sama masakan ibu yang satu ini. Dan alasannya kenapa kamu suka sama masakan ibu yang satu ini ya. Ada seorang Nasus, katanya adalah masakan ibu yang paling aku suka. Tongkol masak bumbu rujak. Oh, berarti kayak olahan tongkol tapi di bumbu rujak gitu ya. Beuh, itu enaknya masih bisa aku inget ya. Santannya kental banget, merah. Beuh, ngabisin nasi, nggak pakai kemangi tapi siap. Tanpa kemangi ya, oke. Nasus ya, kalau kata Nasus adalah tongkol masak bumbu rujak tuh. Satu masakan yang disuka dari seorang mamahnya atau ibunya seorang Nasus. Kalau kata Indah juga nih, katanya adalah semua suka. Terutama soto ayam dan juga sayur krecek plus tempe lombok. Wey! Tempe lombok itu maksudnya mungkin kayak tempe kering gitu kali ya. Terus habis itu dikasih irisan-irisan lombok gitu. Betul gak sih? Atau salah Indah? Kasih tahu ya. Kalau kata Ajeng adalah semuanya enak Mas Nano. Ah, oke, okay, nice. Ada juga seorang siapakah ini udah masuk, ada seorang Eko Sumarno ya. Kalau kata Eko adalah sayur rebung dikasih jengkol yang udah tua plus ikan asap. Wih, nikmatnya tiada tara Mas Nano. Tapi gak tau kenapa ya, itu dari dulu tuh gak pernah suka yang namanya jengkol sama tebal. Serius ya, I don't know why gitu. Maksudnya aku gak ngerti enaknya di mana gitu loh, ya kan. Mau dibumbuin pakai bumbu apapun gitu ya. Itu rasanya kayak, apa sih di mana enaknya jengkol gitu loh, ya kan. Ini ada juga siapakah ini, ada seorang Marsha. Kalau kata Marsha adalah semuanya enak asal disuapin sama tangannya beliau langsung. Nikmatnya nggak ada duanya. Bener nggak tuh Mas Rano? Betul sih. Apalagi zaman-zaman waktu kita dulu masih kecil gitu kan, masih SD ya kan. Mau berangkat sarapan disuapin sama mama gitu, sama ibu ya kan. Beuh, sedap sekali. Ya Sobat Tobal, pada siang hari ini masih ada kesempatan buat Sobat Tobal untuk bisa ikutan nge-request lagu yang pengen didengerin ya. Di request kasih tahu juga satu makanan ibu kamu yang kamu suka banget dan kenapa kamu suka sama masakan ibu yang satu itu ya. Di 081-330-24-9090.
1: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Nine Point Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih?
4: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

90,9 Global FM Surabaya FM Milan Family Radio, satu lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku, sempat global spesial tanda puterin gitu kan ya, yang udah di request juga sama seorang Kiki untuk siang hari ini di yang namanya request time area Global FM Surabaya ya. Terakhir aku bakal baca-bacain gitu kan yang udah masuk buat ikutan topik kita siang hari ini, topang topik siang-siang. Coba sebutin gitu kan ya, satu masakan dari ibu kamu yang kamu suka banget dan alasannya kenapa ya. Kalau ini ada seorang Rahmat Dwi Jayanto, katanya adalah tempe goreng Mas Rano sukanya. Ya oke okay. Maksudnya tempe goreng ya, maksudnya kayak itu masakan yang terlalu simple gak sih? Maksudnya masakan yang ribet gitu loh ya, sayur apa kayak rendang kayak masaknya sampai 8 jam tuh rendang tuh ya. Siapa lagi boleh? Ini ada Dedi Natawijaya. Selamat siang untuk Dedi ya. Katanya adalah ayam bumbu rujak khas Jawa Timur gitu kan ya. Lodeh blendrang sama sambal tomat. Siap. Enak tuh kayaknya, apalagi sambal tomat aku suka banget tuh ya. Dedi mungkin bisa dibawain kalau ibunya masih sehat ya. Siapa lagi bilang sarang Maulida ya, kalau kata Maulida adalah aku tuh suka banget sama perkedel, sayur sop ya, tempe goreng tanpa tepung sama sayur asam bening dari ibuku Mas Nano. Pasti gak bisa habisin nasi kata Maulida, oh sama kayak Nasus tadi berarti ya, oke. Terakhir ini ada seorang Ima ya, katanya adalah apa aja yang penting mama yang masak, sedap. Ibuku ya, kalau ibuku pribadi adalah aku tuh suka banget sama satu masakan ibuku adalah sop Sobat Global ya. Sop apapun itu, mau sop yang biasa itu ya, maksudnya sop yang isinya sayur gitu kan ya, sop ayam, sop kondro bahkan ya kan, walaupun ibuku orang Jawa ya, tapi seriusan ya, leres rasanya tuh enak banget, enbang. Terima kasih buat Sobat Global yang udah ikutan yang namanya topang topik siang-siang untuk siang hari ini gitu kan, dia yang namanya request sama ya. Buat yang masih mau request boleh banget langsung aja kasih tahu sekarang juga gitu kan, boleh di 081330249990. Satu lagu dulu boleh dari Tank Z dengan How Deep Is Your Love Sobat Global, dia yang namanya request time area Global FM.

Masih berang sama Rano Sobat Tobal di yang namanya request sama Maria. Barusan satu lagu dari Perugu dengan Aku Ada Untukmu ya. Bisa kamu request juga pastinya setiap hari di yang namanya Global FM Surabaya. Jangan lupa buat follow Instagram kita Sobat Tobal, boleh ya, di yang namanya Global at Global FM SBY. Itu penting tuh, biar gak ketinggalan info-info yang sangat penting dan juga menghibur pastinya ya. Tapi satu hal Sobat Tobal, jangan lupa juga Nano ingetin buat siang hari ini, tanggal 18 Oktober gitu kan ya, kalau misalkan lagi santai ya, jangan lupa buat datang atau ikutin event yang satu ini Sobat Global. Ya, kita punya yang namanya Herspace, kolaborasi antara Global FM barengan sama Family Community ya. Dimana Herspace ini adalah sebuah ruang aman untuk perempuan bercerita, belajar, dan juga bertumbuh bersama. Kita punya tema tentang overthinking ya. Overthinking terus, kapan tenangnya? Nah, itu dia ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja daftar sekarang juga Sobat Global ya. Bisa langsung menghubungi yang namanya Erina Anggraini di 0896-5261-6858. Minggu 18 Oktober 2026 jam 9:30 pagi sampai selesai di Auditorium Rumah Sakit Mata Undaan, Jalan Undaan Kulon nomor 19 Surabaya. Nah tuh. Atau hubungi juga Claudia ya di 0821-4883-7582. Sekali lagi 0821-4883-7582. Oke. Langsung aja bisa hubungi Claudia sekarang juga Sobat Global untuk ikutan yang namanya event Herspace. Siapa lagi boleh nih, ada seorang W, aku mau sapa dulu ya, ada seorang Yeye ya. Kalau kata Yeye adalah mau request lagunya Enhypen yang Shout Out, oke. Ada juga seorang Setiawan ya, katanya adalah coba tebak lagi dong warna apa baju hari ini. Oke, boleh. Yang pengen ditebak gitu kan ya, warna baju hari ini ya, langsung chat sekarang juga Nano tebak dong gitu ya. Nano tebak dong, chat sekarang juga di WA kita 081330249090. Nano bakal menebak kira-kira kamu hari ini pakai baju warna apa Sobat Global, oke? Sambil kita masuk di yang namanya Fishing, pilih lagu closing. Untuk lagunya kali ini adalah dari satu band yang bernama Samson Sobat Global. Pilihan lagu yang pertama adalah lagu yang satu ini. Widih. Seru banget. Yuk semuanya, let's go.

0: mengerti kamu.
1: Bukan siapa?
0: Bukanlah diriku.
1: Asik. Nah, di pilihan pertama ada lagu yang satu ini Sobat Global, Samsons dengan Bukan Diriku ya. Atau pilihan yang kedua masih dari Samsons juga Sobat Global, tapi dengan intro yang satu ini. Nah, ini menarik nih Sobat Global nih. Gaskan.

0: Kalau lagu yang satu ini judulnya adalah Akhir Rasa Ini Sobat Ngobrol. Pasti tahu lah ya, lagu yang satu ini pasti tahu lah. Ini adalah pilihan yang kedua Sobat Ngobrol, Samson dengan Akhir Rasa Ini.
1: Terlarut aku dalam kesendirian.
0: Nah yuk cus, langsung pilih sekarang juga Sobat Ngobrol gitu kan, buat lagu closing kita. Kira-kira kamu pilih yang mana nih ya? Pilihan yang pertama sekali lagi adalah Samson Bukan Diriku, atau pilihan yang kedua Samson dengan Akhir Rasa Ini ya. Sambil yang pengen ditebak buat siang hari ini boleh ya. Langsung aja kasih tahu kira-kira kamu langsung chat aja sekarang juga, Nano tebak dong gitu ya. Yang pengen ditebak kira-kira kamu pakai baju warna apa sekarang ya. 081-330-249090 ketemu dulu barengan sama Cia, Sia and this is Chandelier. Coba dia yang namanya Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Anda masih mendengarkan
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa

0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
1: This is Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya Family and Family Radio. Satu lagu yang udah di request sama seorang Yeye. Tadi kita punya Enhypement dengan Shout Out. Spesial pastinya coba dia yang namanya request sama Global FM Surabaya ya. Ini aku mau sapa-sapa dulu, boleh, ada seorang Nasus ya, katanya adalah lagunya ngantuk semua tapi nomor satu ya. Nano tebak dong siap. Kamu pasti hari ini pakai baju warna kuning, betul atau salah ya? Nasus hari ini, siang hari ini, lebih tepatnya di jam 1.26 ya, 13.26 kamu lagi pakai baju kuning, betul atau salah? Nano tebak dong warna apa? Ini ada seorang Setiawan ya, katanya adalah untuk battle songnya pilih nomor 2, siap. Skornya satu sama berarti ya. Untuk Setiawan hari ini pasti pakai yang namanya kaos hitam, betul atau salah yo? Apa nih, Nasus ya katanya adalah salah, aku gak suka kuning ya. Gak suka kuning kayak okay, baik. Ada juga Setiawan katanya adalah salah, bukan hitam, berarti biru ya. Coba biru ya, betul atau salah? Biru. Oh kuning. Oh Setiawan malah kuning ya, warnanya malah kuning. Oke siap-siap, salah-salah. Iya tadi kuning itu maksudnya buat Setiawan tadi, bukan buat Nasus, sorry. Oke baik ya, ini aku coba apa namanya untuk Nasus ya. Untuk Nasus terakhir ya buat Nasus ya, betul atau salah? Kamu sekarang lagi pakai baju yang warnanya oke, coklat. Nice, coklat, pasti coklat, pasti coklat, aku yakin pasti coklat ya. Ah betul, nah mantap, luar biasa. Yes, yes, yes, yes. Gak jadi pensiun ya, jadi peramal ya. Tahu aku kalau kamu tuh pilih coklat, aku tahu ya kan. Paham betul aku. Ada juga Alfi, kalau kata Alfi adalah mau dengerin lagunya Britney Spears yang Sometimes ya. Oke, semoga sehat dan juga sukses selalu untuk semuanya. Thank you buat Alfi, you too ya. Yuk, siapa lagi sobat-sobat yang mau milih-milih boleh gitu kan. Sementara skornya adalah masih satu sama untuk pilihan lagu yang pertama di lagu closing kita di Battle Song ya. Yang pertama adalah Samson's Bukan Diriku. Nah, sedih banget. Sedih banget.
1: Setelah ku pahami.
0: Oh, dipilih nomor 1 ya, ada Bukan Diriku ya. Tapi dia nomor 2 gitu kan ya, Samson's dengan Akhir Rasa ini. Lagunya sama-sama bikin ngantuk, sama-sama sedih, tapi it's okay ya. Yang penting adalah siang hari ini kita bisa lebih sedikit nyantai, sahabat global, oke? Okay? Ini lama sih, jujur intronya lama ya. Wes, pokoknya pilihan yang kedua adalah Samson Akhir Rasa ini, sobat tebal ya. Pilih sekarang juga nomor 1 Bukan Diriku atau pilihan nomor 2 adalah Samson dengan Akhir Rasa ini. Cus, sekarang juga sobat tebal, gaskan ya. Sambil ketemu dulu bareng sama Discordia dan juga Dian Sastro Wardoyo and this is Renata Jewalara.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
7: Lagi mau luar kota, tapi tetap pengen ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

You're still listening Request Amaria barang sama Rando Sobat Obal untuk siang hari ini sampai jam 2 siang ya. Ada Asus ya, jawab betul alhamdulillah gitu kan, kamu pakai coklat hari ini ya. Kalau Alfi apa nih, coba tebak aku pakai baju warna apa. Oke, okay, wait. Aku mau nebak ya Alfi ya, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya kamu pakai baju pink, betul atau betul? Ya coba kasih tahu, betul atau betul kamu memakai baju pink untuk siang hari ini, yuk. Sambil ada lagi yang udah ikutan juga pecahan hari ini, yang udah ikutan apa namanya, milih lagu gitu kan ya. Ini ada seorang Anita, kalau kata Anita adalah pilih nomor 1 aja Mas Nano. Siap, oke, berarti bukan diriku ya. Terus habis itu ada siapakah lagi, selamat siang, ada seorang Dita. Kalau Dita pilihnya adalah nomor 1 juga sama, bukan diriku. Nomor 1 juga ini ada seorang Rani ya. Nomor 1 Rani berarti itu adalah berapa skornya tadi ya? Ini 4-1, oke siap. Skornya adalah 4-1 untuk bukan diriku dari yang namanya Samson ya. Boleh, masih ada kesempatan buat Sobat Obal untuk bisa pilih-pilih lagu lagi gitu kan ya. Untuk siang hari ini kira-kira tinggal pilih ya. Ada 2 pilihan untuk lagu closing kita Sobat Obal. Pilihan yang pertama adalah Samson dengan Bukan Diriku, atau pilihan yang kedua adalah lagunya Samson juga yang Akhir Rasa Ini. Yuk, langsung kasih tahu boleh ya di 081-330-2490-90 Sobat Global, gaskan langsung kirimin sekarang juga. Kira-kira untuk siang hari ini Sobat Global lebih pilih mana sih buat lagu closingnya?

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

9.9 Global FM, Surabaya Female and Family Radio. That was Sabrina Carpenter dengan Please, Please, Please. So, sobat-sobat, waktu yang ada pamit gitu kan. Terima kasih buat yang udah mantengin dari jam 11 tadi yang namanya request sama Rea. Terima kasih buat yang udah ikutan request. Kayaknya aku gak ada utang deh. Semua request saya udah aku komputer semua kan ya. Sudah ya, sampun ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi masih ketemu lagi besok sama Global di yang namanya request sama Rea. Jadi stay tune terus pastinya di Global FM ya. Lagu terakhir buat siang hari ini, kita punya lagu yang sangat sedih dan menyayat dari Samson dengan Bukan Diriku. Jangan lupa buat follow Instagram kita di @globalfmsby. Sobat Global, thank you ya. Waktu yang ada pamit, pantun seperti biasanya. Sobat Global, Indonesia negara hukum. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Dulu wanita nggak boleh punya rekening sendiri. Sobat Global, coba deh bayangin. Punya uang sendiri tapi nggak boleh buka rekening bank atas nama sendiri. Nah, faktanya di beberapa negara, perempuan baru diizinkan punya rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah setelah di tahun 1970-an. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum Equal Credit Opportunity Act tahun 1974, bank bisa menolak perempuan cuma karena status gender, di mana perempuan sering dianggap beresiko secara finansial meskipun punya penghasilan tetap. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia, di mana urusan keuangan perempuan sepenuhnya berada di bawah laki-laki. Baru setelah tahun 70-an, perempuan mulai punya akses ke rekening mereka dan mengambil keputusan finansial sendiri.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya. Female and Family Radio.
1: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ada Noni di sini yang kembali temenin kalian di Afternoon Vibe seperti biasa sampai nanti jam 6 sore.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

Club oleh FM Surabaya Female and Family Radio. Satu single dari Melly Goeslaw dan juga Eric ini Sobat Global semuanya ya. Ada Apa Dengan Cinta yang juga menjadi original soundtrack dari film AADC. Yuhu. Next nih seperti biasa di segmen

itu dia di pilihan pertama nih sobat global semuanya ya. Kita punya For Revenge Victory Stereo Wall Beat Jakarta hari ini ya. Tapi karena ini bukan Jakarta, Surabaya. Ya udah deh, Surabaya hari ini nih sobat global. Dan langsung aja di pilihan kedua. Yuhu, gak jauh-jauh juga nih ya. Kita punya Killing Me Inside dari ini bener ya, dari Killing Me Inside dengan Biarlah, Biarlah Ku Mencoba. Udah silahkan dipilih ya. Kalau suka yang nomor 2, bisa pilih Killing Me Inside dengan Biarlah sebagai lagu andalan kalian sore hari ini. Ini dia.

dia di pilihan kedua, jadi langsung aja digas ya. Kalau kalian suka, langsung aja dipilih. Killing Me Inside dengan pilihan kedua, biarlah nih sahabat global. Gas ya, langsung aja di pilihan pertama Noni punya For Revenge featuring Cerewol Jakarta hari ini. Di pilihan kedua Noni punya Killing Me Inside dengan biarlah. Jadi langsung aja di gas ya, satu atau dua vote. Kalian langsung aja di 0813304990 boleh langsung dipilih satu atau dua. Di pilihan pertama ada ada For Revenge featuring Cerewol dengan Jakarta hari ini. Di pilihan kedua kita punya Killing Me Inside dengan biarlah. Gas, dan langsung aja kita puterin nih satu single buat nungguin juga nih vote dari kalian semuanya. Ada dari Rico katanya, mau minta buta hatinya Naif dong kakak. Gas langsung aja buat Rico. Ini dia Naif dengan Buta Hati.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: di 90.9 Bebal FM,
1: Female and Family Radio.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Bila 10,9 Global FM Surabaya.

Global FM, Surabaya Female and Family Radio, Daniel Porter with Bad Day. Oh, siapa yang mengalami bad day hari ini nih Sobat Global? Gak apa-apa ya, dinikmatin aja, disyukurin, dan haduh, jangan lupa ya. Gimana? Sudah pilih? Siapa yang bakal kalian pilih untuk diputerin sore hari ini nih, Sobat Global, lagu battle song kita sore hari ini? You guys dipilih di nomor 1 ya. Noni bakal review ulang nih di pilihan pertama. Kita punya satu single dari For Revenge featuring Stereo Wall dengan Jakarta hari ini yang bisa kamu pilih sebagai pilihan pertama ya.

Yes, itu dia di pilihan pertama. Dan di pilihan kedua kita punya Killing Me Inside dengan Biarlah yang bisa kalian pilih sebagai pilihan battle song kita di nomor 2. Kalau suka, bisa pilih Killing Me Inside sebagai pilihan di nomor 2.

0: gas itu dia ya, langsung aja gas dipilih satu atau dua. Nah ini dia nih, sudah ada di sini mau ucapin selamat sore dulu dari Yeyei. Yeyei di sini katanya mau pilih siapa nih, nomor satu aja ya kak ya. Oke baik, thank you. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Joe, pilih satu aja deh kak. Next ada siapa lagi nih? Ada Amima di sini katanya mau pilih nomor satu juga ya. Ada Adinda juga katanya mau pilih nomor satu ya. Dari Nova Eri, hai hai hai, numero uno kak ya. Iya boleh, boleh numero uno, numero uno tuh berarti nomor satu ya. Nomor satu. Oke. Noni review lagi ya, di pilihan pertama kita punya For Events featuring City Wall with Jakarta hari ini. Di pilihan kedua, Noni punya Killing Me Inside dengan Biarlah. Ada Hans di sini ya, Hans katanya mau pilih nomor satu aja. Ada Ika juga katanya mau pilih nomor satu juga. Yuhu, Noni masih kasih kesempatan buat kalian yang masih pengen buat ikutan vote pilihan lagu pertama dan juga kedua ya. Di pilihan pertama kita punya For Events featuring City Wall with Jakarta hari ini. Di pilihan kedua Noni punya Killing Me Inside dengan Biarlah. Mau dengerin via streaming boleh banget, langsung aja di www.globalfm.id. Gas langsung ya, dipilih sambil kita ketemuan dulu sama satu single dari Sabrina Carpenter with A Man Child. Jangan kemana-mana, Noni masih tunggu vote kalian ya.
1: Oh boy.

FM Surabaya Female and Family Radio Dewa 19 dengan hanya satu. Diambil dari album terbaik nih Sobat Global ya. Dan ini dia nih paling banyak dipilih sama Sobat Global semuanya. Ya, pilihan pertama yaitu nomor 1. Iya, udah deh. Langsung nih puterin buat kalian semuanya. Dan ini dia jawara kita di Battle Song kita sore hari ini. Kita ketemuan dulu sama satu single dari For Revenge featuring Stereo Wall with Jakarta hari ini ya. Ya wes, lain jangan kemana-mana, nanti Noni bakal balik lagi.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lagu era 90-an cuma di Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Jikustik dengan untuk dikenang. Uhuy. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dikenang gitu kan ya, Sobat Global, kenangan apa yang paling membekas dalam hati kalian? Wow, wow, wow. Nah, termasuk juga nih hal-hal yang membekas dalam pikiran kita ya, termasuk dimarahin. Mungkin ini yang akan membekas ya di pikiran-pikiran kita nih. Memarahi anak sebelum tidur ini bisa menimbulkan luka batin, bahkan bisa membekas. Nah, yo, siapa yang suka marah-marah ya? Kalau Noni nih sama ibu-ibu yang lain gitu kan ya, sama bu-ibu yang lain, biasanya ada beberapa hal yang memang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, memarahi anak ketika makan nih, Sobat Global. Nah, terus yang lainnya lagi, ini salah satunya nih, memarahi anak sebelum tidur, karena ini bisa menimbulkan luka batin ya. Udah enak mau tidur, udah ngantuk-ngantuk, ternyata diomelin. Nah, ini bisa membekas nih, bahkan bisa menjadi hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan mereka gitu kan ya. Jadi setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Tapi cara kita menegur ini juga bisa meninggalkan bekas. Memarahi anak terutama menjelang tidur, ternyata ini bisa membuat mereka merasa takut, sedih, bahkan membawa luka batin yang mungkin terbawa hingga besar. Jadi yuk nih ibu-ibu, mulai belajar memilih kata dan juga waktu yang tepat saat menegur si kecil ya. Karena bagi anak, rumah itu seharusnya jadi tempat paling aman untuk bertumbuh. Nah, itu juga mungkin ya yang akhirnya menjadi kesusahan juga kalau nggak dimarahin nih. Ini bocil-bocil itu pasti besok diulangi lagi. Ya, yang namanya anak-anak ya kan, gitu kan. Sekarang dimarahin udah selesai kayak gitu aja, besoknya bakal diulang lagi nih, Sobat Global. Tapi jujur nih, jujur ya, kalau kalian sendiri nih pernah juga gak sih marahin anak-anak kalian gitu kan, yang mungkin kebetulan tidak tepat waktu, mungkin pada saat makan, atau mungkin bahkan ya di hadapan teman-temannya. Nah, ini Noni juga pernah kayak gini juga. Sebenarnya bukan memarahin sih, lebih kayak ngingetin, tapi ngingetinnya di depannya teman-temannya. Apalagi nih menjelang remaja gitu kan ya, pasti yang ada dalam batinnya dia, ya ampun ibuku ya, bundaku nih gak tahu tempat banget sih mau ngomel. Kenapa ada teman-teman, apalagi ada gebetannya. Uhuy. Udah selesai sudah ya. Coba nih, menurut Sobat Global semuanya nih ya, waktu yang pas buat marahin anak ya, kalau misalnya pas lagi bikin kesalahan, kira-kira pas lagi ngapain nih? Sebenarnya kalau menurut Noni, waktu untuk bedtime gitu ya, itu tuh waktu yang tepat untuk kita tuh ngobrol kayak deep talk gitu loh sama anak-anak. Tadi ada apa aja di sekolah, terus tadi ada masalah apa. Itu tuh sebenarnya jadi pillow talk banget sih buat Noni sama bocil-bocilnya Noni juga. Cuma sometimes kalau misalnya akhirnya deep talk itu berujung dengan yang namanya berantem ya bareng sama anak-anak, udah paling males nih ya, biasanya bisa kebawa juga nih sampai bangun besok pagi. Tapi kalau misalnya menurut Sobat Global semuanya nih ya, as a mom gitu kan, waktu yang tepat ngasih tahu anak-anak itu di pas jam-jam kayak gimana sih, pas di kegiatan apa, apakah sedang pas lagi jalan-jalan, ataukah pas lagi belajar, ataukah pas menurut kalian di waktu-waktu yang tepat. Kalau jujur ya, kalau misalnya sama Noni sendiri nih ya, di usia-usia anak yang udah remaja banget, itu susah banget gitu loh dapat on point waktunya gitu kan ya. Udah karena mereka udah punya dunianya sendiri, jalan sama teman-temannya. Jadi kayaknya waktunya sudah tersita bareng sama teman-teman. Jadi kalau Noni sih, kalau Noni sendiri ya sesempatnya aja gitu. Jadi kalau misalnya habis berpapasan gitu kan, habis berpapasan itu kasih tauin gitu. Ini tadi ada kerjaan apa di sekolah? Ada PR apa? Ada tugas apa? Noni selalu nyempetin kayak gitu sih. Which is mungkin waktunya tidak tepat ya. Tapi aku harus memulai
dengan prolog yang kayak lebih halus aja sih. Ini Bunda gak marah ya, harus ditekankan kayak gitu. Bunda gak marah, Bunda cuma pengen tahu aja. Tadi kenapa kok wali kelas nih sampai ngefotoin kalian di disebar di grup gitu kan. Kalian ngapain? Nah kayak gitu ya. Terus akhirnya, enggak ini aku udah jelasin kok kalau kayak gini. Nah dia pasti menjawab kayak gitu. Nah kalau misalnya dia ngejawabnya udah ngegas, kita nih yang harus bisa ngadem-ngademin. Coba kalau misalnya menurut Sobat Global nih, kapan waktu yang tepat biasanya untuk ngajak ngobrol si kecil? Boleh dong kasih tauin 081-330-249-090 ya. Jujur, karena Noni sendiri kadang merasa tidak tepat waktu untuk mengajak ngobrol dan akhirnya berakhir dengan perdebatan. Coba kalau menurut Sobat Global nih, kapan waktu yang tepat untuk mengajak ngobrol si kecil? Apakah memang dalam waktu yang mendekati tidur? Ataukah dalam waktu senggang yang mungkin ya kita berdua jalan? Atau mungkin bahkan di hari libur nih Sobat Global? Boleh kasih tahu Winoni ya?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Uma, lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru Ayah.
3: Untung Ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
0: Wanginya nyaman ya, ya.
3: Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget sobat global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: 90,9 Global FM Surabaya.

0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: FM Surabaya Female and Family Radio. Hozier, we take me to church. Ya, Antoni mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan sudah waktunya Antoni juga harus pamit dari kalian semuanya. Thank you banget buat yang sudah stay bareng sama Antoni. Ketemu lagi besok di Sabat Global ya. Besok kita bakal ngobrolin apa? Ada sesuatu yang seru, pokoknya tetap stay bareng sama Antoni ya. Jangan ganti channel kalian karena masih banyak lagu-lagu yang enak-enak banget bisa kalian dengerin di sini. Oke, sampai ketemu besok lagi. Antoni pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. May I have your attention?
1: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Coba di 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Nine 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan. Sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya.
1: Now.
2: Female and Family Radio.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Surabaya Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya, tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
2: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak. Tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi. Kekosongan informasi ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga, dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar akal-akalan ambisi penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

0: mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: dengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya. I will always remember.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana. Sana bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Ada yang baru nih di Global FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, Ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya.
1: Now. Female and Family Radio.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
5: Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Sobat Global, satu single dari Hearts to Hearts ya. Root. I'm not bad. You can make me at fried asik ya. Sobat Global, hari ini kita mau battle song Sobat Global, lagunya K-pop juga sama seperti yang tadi, tapi itu kita mau bikin dua pilihan yang Sobat Global pasti tahu banget ya. Ini ada dua boyband yang pastinya terkenal banget. Langsung saja kasih tahu sama Mice Sobat Global, kalian tuh pilih nomor 1 apa nomor 2. Jadi ini di pilihan pertama kita punya lagu BTS. BTS Butter. Jadi lagu ini adalah temanya lagu-lagu yang terkenal ya. Butter, Boy With Love. Gimana lagunya? Ini dia. Dan kalau misalkan kalian suka, boleh langsung saja di vote di pilihan pertama.